Bakawologoma bantu timbu kulye bintu bakatase mbuzi bakawo muntu kine wunyiza sibu mumona wabu baganda bangi mkama angi mbewe kuba mugunji kuba bi na yukubo mkone wa maruka ne kubolu janeru itamu nere kubolu janeru itamu ne kubolu soko ne serengeta zenange mnange ne serengeta ne kuba kabira ne kaitamu nange mnange ne kaitamu mama ne kube nyanja ne kingira nange ne kube ne nyanja ne kingira nagendo kula banga manzi gansanya abo terendire tare mama ne tegereza tuwante mpibu kulie mingu kujira akawuruku mama nange akawuruku manza sanga tabari wange mini jena nanjagala na itani ngi mwana wa mamba kwenjo gireko yandaro mge yendo mge nangina bampiri romono kwenjo gireko Nafuka mnango mge ya njina Banangi talibati wange Bili jina na njagara Kaologuma Bukama wange Ni uunyi zombi nasanga Banangi mbabuli ramazima Bukama wange Kini uunyi zosibu nasanga Nipisi ngadhinu ndindiga Ziza matu Kini uunyi zosibu nasanga Ntai ngadhiku umenswa Atika sizizi hoja Kini uunyi zosibu nasanga Uyayu ngabunu ndengoko Sizi uriako Kini uunyiza sebu na sangi mpulukumanga Thiru ndente Iza madu Kini uunyiza sebu na sangi ngonganga Thiru nde pafu Ati sizi kwafa Zubi kundini ingana katononde Ligina nai Kini uunyiza Banange wangazi bangoro mwagiza kiso Nasanga ni kapambi banange Nga thiru nde mese Sizi ziuna Sarungu sebu ndu mwagiza kisa mgambi wange Bagaumutu Bagata Simbuga, Badu Mingi, the Yanagara, Akawuruguma, Kambaiti, Akawuruguma,

no mamar kasai izo kan sigine musa ale he songai bore aran mahangan ai gbaran du songa hule be ro amma bai kul kan musi in kowi ai le ko tara non si mai ga ala ko ko ito kaina Daudu mun koi won godo labaro kage daudu garkwara Daudu furfura har gufura se akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kulkan musi in kowi ndini ngu fulibero na se songe haiga handi hanno Daudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kanweje kutukaramu mungu. Hare giti baru, Daudu mamara mo giti kweize. Kweize mo sitanga mkala baru bu. Anagari dan barioga. Barioga didi che follong follong. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inkabu wakaniko fonda adangami. Musu fatun Daudu se kambu mwari. Musu fatun Daudu sai kambo Mega Ani duwaro ko dare Daudu no ko kora salise Musa no kora gan go halal Daudu ne ngaidu Hali go kora Musa Daudu ne yaji hinkadin ga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kur gogo doru inga chala aga adiga chala nanu kala ye musu babu abar gaza ga di daudu mamar goba yobo azage ne daudu mamar daudu ne takuba dangubu moka handi hannu daudu sintin guru soyai ma daudu ne songai musu inga kan mongu buyan Nde Daudu mamar no nawi Ima fa abate songai kuni gingar kuru Ima fa mote songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hadan arashi koto Ika ine musu zai se Daudu mamar no musu inkawi ne kan Daudu mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Daudu ninga te sa daga ri in Daudu te sa daga ri so kai ne kan wanda yayi sa tatunu kuru Daudu mamar goyi gine Daudu mamar ifo gate ko itere wodi mo handu iye digiri iye digiri biye musa zai daga ba mu

mishesh menyoy yet krenem negus sinuku sinuku yeshawanem negus sinuku sinuku wende ala raso kallaw mayoku nemayu turkbayi mishesh menyoy gadal nindaylu mutaganywacho.